Amatomi, Babara, waliopaki tena wakakimbia. Mbiki, wakasimama, walikuwa bado wanasimama na kunyang'anya mbuzi za watu. Kamata mbujiba, kama wapana kamata mbuji hakuna siku leo. Babara, walikuwa bado wananyang'anya, wakaona saba saba imefika, kikawafunja mikuu na vichwa. Kukurupa, mukongopa, Amatomi, Babara. Chavi mefika ima mba yoshikani kwe. Abazani rudi mashamba nilime shambani.

0: mi mu jali adi mu dong mi mu nyala ya adi mu dong adi mu dong mi mu nya daga kani waju idaga ya ada degi magwe adi mu dong mi mu nya mara kani waju imbara ya ada meri magwe adi mu dong mi mu nyali daga kani waju idaga ya ada degi magwe adi mu dong mi mu nya Kayo tina wiji kengeri ya, cuma wiji wiyo. Juchano madu nguli, tulonyo madu biya, di mudo mimo nyari. Cuma shongi beka sayu, kaboni dola meneke, di mudo mimo nyari.
1: Bale, no bale.
0: Ha?
1: Bale o?
0: Nara cakap bale o?
1: Beju ni dia ko.
0: Hey.
1: Wafoi mati aku orang yang no, foi mati aku tuan.
0: Ayah, ayah, ayah.
1: Okay. Mana yang cium yang gigi ni Ermatin?
2: Hello, speaker.
3: Hello.
2: Yes, hello.
3: Eh, ini pika lo, kepiron fight tak ikut sama.
1: Ngane?
3: Freedom fighter.
1: Freedom fighter, ni gigi kau mengani?
3: Eh, ini unen road piron.
1: Eh yo.
3: Yo.
1: Unen road kick kau sama.
3: Ya, jual apa pelajaran?
1: Jual lekong sampu mana?